benshi bakazishima. Rero ni byiza ko umuntu wese ukwari waba ukomeye, menya ukuntu ushobora gukorera Imana. Waba umugaye, menya ukuntu arashobora kumenya ukuntu ashobora gukorera Imana. Rero umuntu wese ariho ku bugombe bw'Imana kugira ngo Imana ishobore